0: anak penyandang disabilitas.
1: Nyanya pelatnya, ya pintar.
0: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
0: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
0: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

13 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Baru aja kita dengerin lagu dari Nia dan Nanda dengan Bola Mata Sayu, teman perdua. Selamat menjelang jam 7:30 untuk pagi hari ini, teman perdua ya. Ini mataharinya juga sudah mulai terlihat cerah di luar sana ya. Gema selawat juga memenuhi kota Lok Semawe ya, di suasana hari ini, teman perdua. Tadi kita sudah bahas beberapa makna dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih, teman perdua, keutamaan yang perlu kita tahu ya, beberapa keutamaan setelah mengetahui maknanya tadi ya. Kita akan bahas 5 keutamaan yang dapat diperoleh dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan ini berdasarkan pada berbagai riwayat dari para sahabat Rasulullah dan juga ulama terkemuka. Di mana yang pertama, teman perdua ya, menjadi teman Rasulullah di surga. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pernah berkata, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka ia akan menjadi temanku di surga. Jadi keutamaan ini menunjukkan betapa besar pahala bagi siapa saja yang ikut dalam merayakan Maulid Nabi. Jadi dengan hati yang tulus, niat yang tulus, kita mengagungkan Rasulullah. Tentunya ini adalah janji istimewa di mana orang yang merayakan Maulid Nabi dengan ikhlas akan ditempatkan bersama Rasulullah di surga kelak. Yang keberikutnya, di mana menghidupkan nilai-nilai Islam. Jadi Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi ya, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Jadi dengan merayakan Maulid Nabi, umat Islam tidak hanya sekedar mengenang kelahiran beliau, tetapi juga menghidupkan ajaran Islam yang juga sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tentunya perayaan ini menjadi salah satu cara untuk menjaga semangat Islam agar tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah umat. Yang keberikutnya apa nih, teman perdua? Mendapatkan pahala seperti ikut perang Badar dan juga Hunain ya. Jadi Utsman bin Affan ya juga menjelaskan, di mana beliau berkata, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi ya, maka seakan-akan ia itu ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain ya. Jadi perang Badar dan Hunain ini ya, teman perdua, aku jelaskan dulu, di mana ini adalah 2 pertempuran besar dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin meraih kemenangan berkat pertolongan Allah, dan merayakan Maulid Nabi dianggap memiliki pahala yang setara dengan ikut serta dalam pertempuran besar tersebut, dan menegaskan betapa besar nilai spiritual dan peringatan ini. Tentunya yang keberikutnya, teman perdua, yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi dan ia menjadi sebab dilaksanakannya pembacaan Maulid Nabi ya, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Jadi keutamaannya ini sangat besar, teman perdua. Ini adalah salah satu bentuk anugerah besar dari Allah bagi mereka yang turut serta mengadakan Maulid Nabi. Jadi kematian dan keimanan itu sudah menjadi jaminan masuk surga tanpa hisab, merupakan salah satu cita-cita tertinggi bagi kita umat muslim. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah dibangkitkan bersama para shiddiqin, syuhada dan juga salihin, teman perdua. Di mana Imam Syafi'i juga mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid bersama ya, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, maka Allah akan membangkitkan dia bersama golongan shiddiqin ya, syuhada dan juga salihin, seperti itu. Jadi bagi yang memfasilitasi peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberi makan dan tempat bagi orang lain, keutamaan nya itu sangat luar biasa, teman perdua. Ini tentunya dibangkitkan kembali bersama golongan yang sangat mulia di hari kiamat, seperti itu. Jadi ya, betapa besar syafaat, betapa besar hikmah yang akan kita dapatkan di saat kita juga memperingati hari bahagia hari ini, teman perdua.
hari yang penuh dengan keberkahan tentunya, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu yang kita yakini gitu ya. Jadi niatnya itu harus ikhlas dari hati yang lapang seperti itu tuh memperdua. Dan di suasana hari ini ya, mengingat tadi yang sudah aku bagiin informasi ke kalian, kita udah bahas juga, semoga ini menjadi pengingat untuk kita ya, untuk sesegera mungkin menuju ke masjid terdekat gitu ya, untuk ya untuk membantu-bantulah memperdua ya. Apalagi di dalam hati kita, seperti aku bilang tadi, kalau misalkan dalam hati kita itu kita sudah meniatkan hati yang tulus, insyaallah Allah akan membalasnya dengan tulus juga atau memperdua. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Prodolog.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih di 95,2 RRI Peredolong Semawe, teman terbaik kamu Olivia Rodrigo untuk memperdua dengan lagunya All I Want ya. Di jam sudah menuju ke pukul 7.40. Kemana jamnya ya? Selamat pagi untuk kamu semuanya, teman perdua. Kita masih suasana keadaan kesehatan kita menurun banget nih ya. Ini udah mulai pilek, bindeng, terus juga sakit tenggorokan. Kalau misalkan ada yang kayak aku ya, kamu harus langsung sesegera mungkin nih ya, minum air hangat, terus juga kalau bisa jeruk nipis mungkin. Tapi sekarang udah ada obat kayak apa ya, kayak suplemen gitu sih, itu memperdua yang kayak dia gak perlu diminum, dia cuma perlu untuk meregakan tenggorokan gitu ya. Dihisap aja ada tuh ya, itu ada ya, itu kayak vitamin C, itu juga bisa membantu ya. Semoga membaik ya, dan kesehatan kita juga pas banget besok libur, jadi bisa istirahat deh akunya teman berdua ya. Selamat pagi untuk kamu semuanya di hari ini yang sudah terlihat cerah ya, cerah merekah di luar sana. Selamat hari libur juga untuk hari ini, pas banget bisa libur ya. Ini bisa ketemu sama teman-teman nanti sore mungkin ya, setelah lelah lelah untuk membantu-bantu di rumah mungkin. Karena kalau misalkan hari Maulid itu identik dengan bantu-bantu ya di rumah, packing-packing gitu teman perdua. Tapi sekarang udah instan banget, ada juga yang kayak ya udah simple aja beli gitu teman perdua. Pokoknya apapun itu, selama kamu meniatkannya ya, sesuatu hal yang ikhlas, yang baik, itu pasti akan berbalik baik juga. Seperti itu teman perdua. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Ada juga yang berolahraga hari ini, teman aku yang lagi keliling waduk ke Teluk Semawe. Hai Tina ya. Ada Tina di situ. Terus ada Anggi juga, teman aku ya. Mereka itu lagi dengerin RRI Digital. Jadi kamu sekarang gak usah susah teman perdua, gak usah susah-susah. Aku mau infoin untuk kamu semuanya ya, untuk mendengarkan radio, kamu gak melulu harus bawa radio kemana-mana gitu tuh memperdua. Apalagi kita tahu handphone sekarang kan udah update banget ya. Jadi kayak ada beberapa handphone yang memang udah gak ada jacknya lagi untuk mendengarkan handset kabel gitu atau memperdua. Tapi sekarang udah mudah banget ya, karena sekarang sudah ada aplikasi RRI Digital ya. Jadi aplikasi itu bisa kamu download di Play Store ataupun App Store ya, sudah ada di situ. Kamu download aja namanya RRI Digital, terus kamu login ya, kamu masukin email kamu, passwordnya, terus langsung ke menu utamanya. Di situ ada bisa kamu lihat, bisa ada berita, ada radio. Kamu pilih aja radio. Setelah kamu pilih radio ya, kamu pilih aja Produa Lok Semawe. Dan kamu enggak usah khawatir ya, kamu bisa dengerin radio seluruh Indonesia di situ, RRI ya. Misalkan kayak nanti ada pilihan juga nih. Oh, aku lupa. Jadi di saat kamu buka radio itu ada pilihan, apakah kamu mau Pro 1, Pro 2. Kalau misalkan mau dengerin aku, pilih Pro 2, terus kamu pilih Relox Semawe. Aduh, udah update banget sih sekarang teman perdua. Aku saranin banget untuk kamu, apalagi kan kalau misalkan kamu gak sanggup lagi denger lagu-lagu yang playlistnya itu-itu aja ya, di YouTube ataupun di aplikasi apapun gitu ya, pokoknya di platform musik gitu ya. Kamu bisa milih nih teman perdua ya, milih di RRI Digital ya. Jadi kalau misalkan lagu-lagu bisa terplaylist kayak tadi tuh, aku playlist sendiri tuh teman perdua. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 7.43 itu lagu-lagu yang aku pilih, lagu-lagu yang aku playlist sendiri. Kamu juga bisa nge-playlist lagu di RRI teman perdua ya. Itu bisa banget ya. Kamu mau tahu infonya, kamu klik aja RRI Instagramnya RRI. Di situ sudah di RRI Pro 2 Lok Semawe ya. Di situ udah ditulis nih sama adminnya, kamu mungkin mau request lagu apa. Kayak tadi aku mau nge-playlist sendiri lagu-lagunya. Ya udah, lagu-lagunya yang terplaylist sendiri. Dan tentunya nanti akan kita playlistin untuk kamu semuanya ya. Jangan lupa ya teman Pro 2, mau request juga bisa. Nanti sekarang juga bisa aku buka layanan, selalu membuka layanan untuk
requestan kamu ya. Jadi untuk yang bergabung, kita juga punya layanan WA di 0811 6715 952. Di situ juga ada lengkap ya, pokoknya di kita teman pro 2 ya. Mau dengerin dialog juga bisa di jam 4 sore gitu ya. Nanti akan pokoknya biar lebih update, kamu follow dulu Instagramnya Prodolog Semawe, seperti itu. Oke, masih dengan lagu-lagu lainnya yang akan aku puterin untuk kamu semuanya. Udah lama banget kita nggak dengerin lagu Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Kalau misalkan kamu nonton MV-nya, ini sedih banget sih. Kamu tahu dong, teman pro 2, aku sih paling mellow di mana-mana. Ini sedih banget kalau misalkan kamu lihat MV-nya, terus juga kayak apa ya? Kayak nanti. Ada juga tuh kayak si Yura Yunita buat kayak heart to heart kayak gitu, dari hati ke hati gitu dengan orang yang kita cintai. Itu sedih banget sih, kamu bisa cek YouTube-nya, itu sedih banget ya. Dan ini juga menjadi salah satu lagu yang terbanyak diputerin ya, darinya Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Kadang-kadang teman pro 2, saking kita apa ya, memperlihatkan wajah kita yang selalu senyum happy-happy ya, terus kita padahal kalau misalkan kita ketemu sama teman-teman tuh kita happy-happy aja, begitu pulang ke kos, ke rumah tuh kayak aduh, apalagi yang sendiri ya, contoh kayak aku ya, itu kayak aduh kayaknya aku gak bisa lama-lama deh di kos sepetak ini, aku harus ketemu banyak orang. Ada yang kayak aku gak? Atau malah kamu sebaliknya gitu ya, kamu anti keramaian gitu teman pro 2. Kamu tuh kayak kalau misalkan kamu tuh menghadapi banyak orang tuh kamu udah capek, udah kayak aduh lah banget sih hari ini gitu ya. Sedangkan orang-orang ekstrovert kayak aku itu orang yang energinya itu memang ketemu orang. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi apapun itu teman pro 2, aku berharapnya kamu bahagia terus, kamu senang, kamu happy gitu ya. Yang penting kamu sehat. Sesayang itu loh aku sama kamu semuanya teman pro 2. Jadi jangan lupa dengerin RRI Prodolog Semawe. Kita ke Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Raisa dan juga Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan teman perdua ya. Masih terus kamu dengarkan di dari Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Sudah 30 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu setengah jam lagi teman perdua sebelum kita mendengarkan jazz musik.

jam berapa nih ya? Jam menuju ya masih sangat pagi sih ini tuh nomor 2 ya. Masih sangat pagi dan semoga kamu tidak melewatkan makan pagi kamu, sarapan ya. Tapi kita tahu hari ini hari Maulid, mungkin udah makan nasi kuning, udah makan nasi apa lagi? Nasi minyak, pokoknya banyak. Tapi teman nomor 2 hati-hati ya. Karena kalau misalkan pagi-pagi pun terlalu banyak mengonsumsi yang berlemak ataupun yang rasa-rasanya kayak santan gitu ya, itu bakal pencernaan juga akan terganggu. Boleh makan tapi jangan berlebihan tentunya ya. Masih punya banyak waktu teman perdua untuk kita dengarkan lagu-lagu juga. Kita hadirkan informasi dulu di mana masyarakat Desa Blangkandang Kecamatan Muara 2 Kota Lok Semawe teman perdua ya menyambut malam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan menggelar zikir dan maulid di menasah desa setempat. Kegiatan tersebut juga diikuti masyarakat desa dengan penuh khidmat ya. Seperti yang kita tahu, tradisi zikir pada malam 12 Rabiul Awal ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Pejabat Geci Menasah Blangkandang Herianto mengatakan kegiatan zikir tersebut juga ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang dilaksanakan setiap malamnya di 12 Rabiul Awal. Jadi warga turut membawa kenduri berupa nasi ketan, pisang dan juga air mineral untuk dinikmati bersama setelah kegiatan. Jadi menurut Herianto, pelaksanaan zikir tahun ini juga dirangkaikan dengan kegiatan maulid yang akan dilaksanakan hari ini yaitu pada siang harinya. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini ya dilakukan ya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjaga tradisi keagamaan yang telah diwariskan secara turun temurun ya. Jadi kegiatan keagamaan seperti ini juga menjadi momen yang sangat luar biasa ya, dan ini juga bentuk kepedulian masyarakat Desa Menasah Blangkandang dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya di tengah kehidupan masyarakat. Meski cinta luar biasa nomor 2 ya. Kalau misalkan memasuki bulan maulid pun ya malam terasa tidak sepi ya, karena pasti di Menasah di masjid itu terdengar suara-suara sayupan zikir ya yang selalu kita dengar tentunya. Semoga hari ini lancar, tetap terus jaga kesehatan. Kita ke Fozia lagunya Rip Love.

0: Makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

55 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Masih terus di Prodolog Semangat teman terbaik kamu. Dan juga lagi dengerin lagu darinya Dan Khalif dengan 2001 kali ya. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pro 2 di hari ini. Dan semoga kamu bisa terus sehat. Dan kita akan masuk ke program Jazz Musik hanya lagu-lagu yang dikehadirkan. Tentunya teman Pro 2 di suasana hari Selasa di tanggal libur ini, semoga kamu selalu berhati-hati kemanapun kamu pergi dan sampai tujuannya dengan selamat tentunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata selama menemani kamu, dan kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pasuruan adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, semua teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Tuan Pro 2. Ya, by the way welcome back di Pro 2 Hitlist Indonesia Tuan Pro 2. Ya, kalian bisa request lagu kesayangan kalian Tuan Pro 2. Dan by the way Tuan Pro 2, saya bakal menemani kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan ya, pastinya dengan segala aktivitas kamu di hari ini Tuan Pro 2 ya. Walaupun mungkin libur ya, soalnya lagi liburan ya. Liburan karena tanggal merah ya Tuan Pro 2 ya. Dan ya mungkin sebagian juga ada yang sibuk juga dengan aktivitas mereka masing-masing Tuan Pro 2, enggak semuanya libur juga gitu ya. Dan yang paling penting apa Tuan Pro 2? Yang paling penting kalian bisa request Tuan Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist Indonesia. Pastinya kalian bisa request lagu-lagu hits Indonesia ya, yang pastinya udah ada di top 20 Indonesia RRI Pro 2 Luxemawe Tuan Pro 2. Nah, jadi di top chartnya RRI Pro 2 Luxemawe ini udah ada lagu-lagu hits Tuan Pro 2. Kalian mungkin kalau belum tahu ya Tuan Pro 2, atau mungkin yang udah sering pantengin pasti udah enggak asing lah ya, udah paham lah. Nah, untuk kalian by the way yang belum tahu nih Tuan Pro 2, coba buka aja Instagramnya RRI Pro 2 Luxemawe Tuan Pro 2. Nanti kalian bisa lihat di situ ada postingan ya, ada top 20 Indonesia dan juga mancanegara Tuan Pro 2. Dan kalau untuk Pro 2 Hitlist Indonesia ya, kalian request nih, bisa request lagu-lagu Indonesia kesayangan kalian yang berada di 20 top chart itu loh Tuan Pro 2 gitu. Kalian request aja ya, request ke Syaf di WhatsAppnya RRI Pro 2 Luxemawe seperti biasanya Tuan Pro 2 ya. Kalau kalian mungkin belum tahu, bisa di 0811 6715952 Tuan Pro 2. Sekali lagi 0811 6715952 Tuan Pro 2. Nanti saya bakal bacain Tuan Pro 2, kalian mau diputarin lagu apa ya. By the way rulesnya ya seputar 20 lagu itu Tuan Pro 2 gitu ya. Nanti saya bakal puterin ya. By the way juga sekedar informasi nih untuk kalian Tuan Pro 2, minggu lalu tuh yang menjadi top 1 ada Raim Laude dengan Ikro Tuan Pro 2, terus ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, dan di posisi ketiga kita punya Silaun Seven dengan Sederhana Tuan Pro 2 gitu ya. Dan Tuan Pro 2, Chef tunggu pastinya lagu-lagu hits kalian biar saya puterin gitu. Dan ya, jangan kemana-mana Tuan Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu.

0: Soyo tahun nomor 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun nomor 2. Dan yap, tahun nomor 2 barusan aja kita dengerin darinya dia Indakus tahun nomor 2 ya. Malu-malu tahun nomor 2. Dan apa ya, Chef mau bilang kalau misalnya kalian rajin-rajin request tahun nomor 2 ya, baik di Pro 2 Hitlist Indonesia maupun Pro 2 Hitlist Mancanegara tahun nomor 2 ya, ini bisa bikin apa ya, musisi kesayangan kalian, penyanyi kesayangan kalian, atau lagu favorit kalian tuh tahun nomor 2 ya, tetap berada atau bertengger lah ya. Tetap ada di dalam Pro 2 Hitlist atau di top chartnya RRI Pro 2 Lux Mawai gitu, di top 20-nya RRI Pro 2 Lux Mawai gitu tahun nomor 2. Jadi banyak-banyak request tahun nomor 2 ya, biar lagu favorit kalian ya, musisi kesayangan kalian. Terus juga mungkin band-band mungkin, atau ya penyanyi favorit kalian gitu tahun nomor 2, tetap berada di top 20-nya atau top chart-nya RRI Pro 2 Lux Mawai tahun nomor 2. So by the way, tahun nomor 2 jangan kemana-mana, saya nanti pasti bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Ya pastinya masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. So tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

Ya, teman pro 2 darinya Rian Khalif dengan 2001 kali teman pro 2 menemani aktivitas kamu di hari ini teman pro 2. Ya, semoga kamu terhibur dan semoga mood kamu juga menjadi lebih baik di hari ini ya teman pro 2. By the way, teman pro 2, ada beberapa hal yang mungkin kelihatannya sepele untuk kita teman pro 2 ya. Tapi ini kebiasaan yang kayaknya semua orang relate deh gitu ya. Pernah juga ngelakuin ini kayaknya gitu ya. So, ada kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele gitu, tapi ini bikin laptop itu cepat rusak teman pro 2 ya. Nah, jadi cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya nih teman pro 2. Jadi beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat ya teman pro 2 ya. Melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang adalah menggunakan laptop di saat terus di saat kasur, bantal atau permukaan empuk lainnya tahun nomor 2. Maksudnya menggunakan laptop di atas itu gitu tahun nomor 2 ya. Permukaan empuk itu dapat menutup ventilasi udara sehingga panas tertangkap dan sistem pendingin bekerja lebih berat nih tahun nomor 2. So, jadi pengguna umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop tahun nomor 2. Membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat tahun nomor 2 ya. Selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan di tahun nomor 2 ya, supaya masa pakainya lebih panjang gitu ya. Perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen tahun pro 2. Nah, jika kamu sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi misalnya tahun pro 2, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat kamu tahun pro 2 ya. Pembaruan sistem umumnya ya menghadirkan perbaikan keamanan ya, terus juga perbaikan bug gitu tahun nomor 2, terus juga meningkatkan performa perangkat tahun nomor 2 ya. Ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak nih tahun nomor 2 pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu gitu ya. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal bisa membantu menjaga performa laptop kamu tetap maksimal nih tahun nomor 2. So, jadi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop tahun nomor 2 ya. Kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar tahun nomor 2. Nah, jadi memang sebenarnya hal sepele ya. Kadang-kadang kita mengabaikannya gitu ya. Tapi sebenarnya ini penting banget untuk menjagalah kualitas laptop kita gitu ya, supaya umur pakainya juga menjadi lebih panjang. Kita juga nggak bolak-balik servis dan segala macamnya lah tahun nomor 2. Jadi ini penting banget gitu ya untuk kita pribadi juga, karena kan kalau kita udah beli barang angka baiknya kita jaga gitu ya, supaya ya bisa terus digunakan lah ya tahun nomor 2. Karena kan belinya juga nggak murah tahun nomor 2 gitu ya. Kalian juga belinya mungkin nah harus nabung dulu, harus segala macam lah untuk mendapatkannya ya kayak gitu. Jadi kan ya harus disayangi, harus dijaga dan segala macamnya gitu sih, karena kan barang-barang kita juga gitu tahun nomor 2 ya. Sebenarnya kita harus sayang sama barang gitu tahun nomor 2, supaya apa, supaya nanti nggak bolak-balik servis, nggak beli lagi gitu. Maksudnya ya uang kamu tuh bisa kesimpan lah gitu ya, nggak malah habis dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kalau misalnya kamu sepelein hal-hal yang kayak gini, kamu bisa aja nanti tiap bulan bakalan keluarin uang gitu ya, ngeluarin uang untuk ya untuk biaya servis ini, terus bulan depannya servis lagi dan segala macamnya gitu. Ini kan repot juga tahun nomor 2. Nah, jadi kalau bisa kalian hindarilah gitu ya tahun nomor 2, karena kayaknya semua sekarang udah gunain laptop ya, apa-apa pakai laptop dan segala macamnya gitu. PC juga sama sih sebenarnya tahun nomor 2, kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi harus dijaga tahun nomor 2 supaya enggak terus-menerus kalian boncos gitu ya. Dan so ya tahun nomor 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus, Chef mau ngasih satu buah lagu untuk kamu darinya Gea Indrawari dengan 1000 kali tahun nomor 2.

Saya Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Ya kita tinggalkan tadi Tuan Pro 2, Pro 2 Headlist di Indonesia. Sekarang kita menuju ke Pro 2 Headlist mancanegara nih Tuan Pro 2. Sama seperti tadi Tuan Pro 2, kalian bisa request tapi lagu mancanegara ya yang hits Tuan Pro 2. Sama juga seperti tadi kalian bisa kunjungi Instagramnya RRI Lux Mau ya ataupun RRI Pro 2 Lux Mau ya Tuan Pro 2. Kalian bisa lihat di sana udah ada top 20-nya lagu susunan dari RRI Pro 2 Lux Mau ya Tuan Pro 2. Kalian bisa lihat terus nanti kalian bisa request lagu kesayangan kalian pengen yang mana Tuan Pro 2 ya. Masih sama caranya Tuan Pro 2 bisa melalui line WhatsApp kita Tuan Pro 2 di 0811-6715-952 Tuan Pro 2 ya. Di 0811-6715-952 nih Tuan Pro 2. Nah, jadi kalau kalian mau lagu-lagu kesayangan kalian, lagu favorit kalian tetap bertengger dan tetap ada terus di top 20-nya RRI Pro 2 Lux Mau yang versi mancanegara Tuan Pro 2. Kalian bisa request dan yap Tuan Pro 2 nanti Syaf bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua dan masih nemenin kamu pastinya di sini Syaf ya. Jangan kemana-mana Tuan Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2.

0: Lulux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

So ya teman Pro 2, welcome back di Pro 2 Hilis Mancargara atau Pro 2. Ya pastinya masih bareng dengan Chef juga ya. Chef masih nemenin kalian lah ya. Pro 2, barusan kita dengerin darinya Medicine Beer teman Pro 2 dengan Bittersweet teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang cukup fenomenal akhir-akhir ini ya. Lagu yang cukup luar biasa juga, banyak banget diputerin di mana-mana teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, ini lagu yang cukup luar biasa masuk Billboard Hot 100 pertamanya gitu ya. Jadi Bittersweet ini menjadi lagu pertama dari Medicine Beer yang berhasil masuk ke tangga lagu bergengsi ini tahun Pro 2 di US Billboard Hot 100 tahun Pro 2 dan menduduki peringkat ke-68 tahun Pro 2. Wajar aja kayaknya orang-orang pada suka semua ya gitu tahun Pro 2 ya. Nah, lagu ini juga sukses secara komersial tahun Pro 2 ya, dengan masuk jajaran 10 besar tangga lagu di Bolivia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, dan Singapura tahun Pro 2 ya. Sama juga kayaknya di Pro 2 Top 20 Pro 2 Luxmawe ya, di mancanegara Top 20 mancanegaranya RRI Pro 2 Luxmawe. Medicine Beer ini kayaknya udah mau masuk top 10 juga sih kayaknya tahun Pro 2 ya. Coba kita nanti lihat lagi tahun Pro 2 ya. Bagi kalian by the way yang penasaran, coba tunggu di hari Sabtu tahun Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngasih lagu-lagu terbaik ya, lagu-lagu hits yang udah ada di RRI Pro 2 Luxmawe pastinya tahun Pro 2 ya. Nah, yang pastinya tahun Pro 2 serta posisi 20 nih tahun Pro 2 ya, 20 besar di Indonesia tahun Pro 2, cukup luar biasa ya. Jadi mungkin dari berbagai platform juga, dari berbagai tangga lagu juga pastinya tahun Pro 2. Nah, jadi by the way teman Pro 2, lagu ini juga liriknya cukup luar biasa tahun Pro 2. Jadi ada beberapa kutipan lirik dan audio lagu ini ya, cukup populer tuh di TikTok karena banyak pendengar merasa relate dengan tema patah hati yang diangkat tahun Pro 2 gitu. Nah, tahun Pro 2 lagu ini ya menangkap rasa sakit yang kontradiktif tahun Pro 2, di mana seseorang terjebak dalam hubungan toksik yang sulit dilepaskan karena kenangan manis dan pahitnya berjalan bersamaan gitu tahun Pro 2 ya. Makanya mungkin judulnya Bittersweet tahun Pro 2 gitu ya. Nah, tahun Pro 2 Bittersweet ini mengajarkan bahwa menerima kenyataan dan mengakhiri hubungan bukan tanda menyerah tahun Pro 2, melainkan awal perjalanan yang baru untuk menyembuhkan diri kamu tahun Pro 2. Mungkin kenapa orang-orang pada relate kayak gitu ya tahun Pro 2, kayaknya ya karena lagunya seenak itu dan serelate itu bagi orang-orang banyak kayak gitu, tahun Pro 2 ya, termasuk kamu enggak sih tahun Pro 2. Ya teman Pro 2, kita tinggalkan dulu Bittersweet teman Pro 2. Saya mau kasih kalian satu buah lagu yang cukup luar biasa juga darinya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha teman Pro 2. Ini juga gak kalah keren, gak kalah seru teman Pro 2 ya. Pasti kalian kayaknya juga udah tahu lah lagu ini. Kayaknya cukup banyak juga berseliweran di media sosial teman Pro 2. By the way langsung aja untuk kamu semua teman Pro 2, Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga tahun Pro 2 dan saya masih setia di sini ya nemenin kalian semua pastinya tahun Pro 2. Ya walaupun mungkin di luar sana rada sedikit mendung tahun Pro 2 atau mungkin juga ada sebagian yang udah gerimis gitu tahun Pro 2 sebagian daerah gitu kayaknya enggak. Kalau untuk seputaran Lux Mau masih ya mendung aja tahun Pro 2 gitu. Paling kalau di seputaran kota Lux Mau disibukan sama Maulid Nabi ya tahun Pro 2 ya. By the way dari teman-teman semua mungkin ada yang mau nganterin buat Chef gitu. Enggak bercanda tahun Pro 2 pada intinya selamat menikmati hari libur bareng dengan keluarga, selamat juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun Pro 2. Dan yap kayaknya ini menjadi menjadi suasana yang tepat lah kayak gitu untuk berkumpul bareng keluarga, bareng saudara juga tahun Pro 2 gitu ya. Saling mengunjungi kayak gitu karena ya mungkin di beberapa daerah udah mulai duluan Maulidnya, tapi mungkin nanti di daerah lainnya juga bakalan menyusul gitu tahun Pro 2. Ya biasanya kayak gitu kalau di Aceh tahun Pro 2 ya. Dan sembari makan nasi Maulid tahun Pro 2 ya, kenduri Maulid kayaknya cocok banget bareng keluarga berkumpul gitu ya tahun Pro 2. Dan yap tahun Pro 2 saya masih di sini terus nemenin kalian, jangan kemana-mana, kalian juga harus tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mau tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry

banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya. Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi, kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lico Rice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol di pinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Halo, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Lok Sumawe, cuman apa kabarnya hari ini? Hari libur, tapi ada begitu banyak syafaat, ada begitu banyak kesenangan ya, yang tidak berlebihan gitu, dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi tahun ini, hari ini teman Pro 2, bisa membuat kita semakin paham ya tentang karisma beliau, ketauladanannya, ya kan, segala sesuatu yang ketika kita mengikuti maka banyak nilai sunnah di dalamnya ya. Gimana kamu, seru nggak, termasuk yang suka ngasih hajatan ke masjid atau menasah sekitar gak sih teman Pro 2? Aku ingat banget kata ibuku ya. Jadi semoga hal-hal baik dalam hidup kita yang sudah terbiasa dilakukan oleh keluarga kita, jangan sampai putus ya. Sesuatu yang dirayakan gak mesti mewah. Sesuatu yang diperingati gak harus berlebihan. Tapi bagaimana kita mengerti esensi ya, atau makna keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peran yang sangat besar dalam agama kita tentunya.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Ya, kalau dibahas secara sederhana, esensi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar merayakan hari kelahiran beliau seperti yang kita ketahui ya, tetapi menjadi momen-momen tersendiri untuk kita mengingat, mungkin mengenal dan meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman Pro 2. Ya, beberapa, kalau tadi di awal opening aku bilangin yang penting kita paham esensinya secara sederhana, termasuk bagaimana kita mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, teman Pro 2. Ya, di mana Maulid kali ini menjadi kesempatan untuk kembali kita semua mempelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjuangannya menyebarkan Islam serta bagaimana beliau menghadapi berbagai tantangan dengan kesabaran. Ya, dari situ hingga tumbuhlah rasa cinta kepada Nabi SAW melalui momen peringatan Maulid Nabi hari ini. Ya. Ada banyak hal sebenarnya, teman Pro 2, ya, kalau kamu sering melihat atau menelaah hadis-hadis yang sahih, ya, riwayat banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, dimana salah satu pesan yang paling penting dari Maulid adalah bagaimana sifat Rasulullah SAW bisa diterapkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk jujur, apalagi amanah, sabar, rendah hati, penyayang, dan jangan lupa menghargai orang lain. Dan ternyata kalau kita matchkan dengan kehidupan kita saat ini tuh sangat relate sekali, teman Bro 2, ya. Jadi mari kita amalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW melalui momen Maulid Nabi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Egy Putra, benar-benar kamu semua hanya di Pro 2 FM.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
3: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu,
1: aku
0: dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Marion Jola featuring Lale Ilmanino dengan Rayu teman Pro 2. Halo. Ya, hari ini adalah hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pasti udah pada tahu, udah pada libur juga semuanya ya kan. Nah, selain momen Maulid Nabi nih, biasanya kamu lebih memanfaatkan waktu libur kamu tuh ngapain teman Pro 2 ya? Apakah kamu mulai juga menelaah lagi nih ya? Sepertinya ke rumah Uwa ini oke juga nih gitu. Atau pengen bersilaturahmi dengan saudara kamu mungkin yang agak jauh walaupun gak luar kota banget ya. Ya jarak-jarak sejam gitu bisa ditempuh biar besok juga ketika kembali beraktivitas kamu gak lelah-lelah banget teman Pro 2. Bisa aja ya. Well, jangan lupa ya banyak-banyak melakukan amal baik mungkin ya. Karena momennya pas banget. Dan ini juga mewakili ya cinta kita terhadap Rasulullah SAW tentunya. Berabli ke Nabila Takia dengan Hanya Lolongan yang satu ini teman-teman.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Maleha! Maleha! Pulang! Sini pulang!
3: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Aswe Geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Bah, bangka. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis

0: media informasi dan hiburan program Radio RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ya gak kerasa kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar, teman terbaik dua ya, wilayah Loksmawe Utara dan sekitarnya. Jangan lupa nanti sesudah asar kita bakal masuk di sore ceria ya. Bakal ada dua orang yang bakal menemani aku semua tentang prestasinya yang bisa dia bagi-bagi pengalamannya di Pro 2 FM Loksmawe dalam sore ceria sesaat lagi. Well, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bersama RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawe yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa yang dilapangkan rezeki

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil? Enggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
2: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
0: Sore Ceria, teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.
7: Ya, 95.2 RRI Pro 2 Evalox, mame teman terbaik kamu, radionya anak muda. Akhirnya sore hari ini aku gak sendiri, teman Pro 2 ya. Satu dasar tadi seperti janji aku sama kamu di sore ceria, ada dua orang yang menemani aku di sore hari ini ya. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat datang dulu deh buat Afkar. Ya itu agak deket dikit ngomongnya ya, lupa tadi aku bilanginnya. Juga ada Rasya ya. Raisa ya, Raisa Attahira. Bagus banget namanya Afkar Rifkian Zulma, Masya Allah. Dan mereka adalah sama-sama juara satu street parade drum band.
8: Iya,
7: di bulan Agustusan kemarin.
8: Iya, di Agustusan kemarin.
7: Tapi jelasin dulu deh, mungkin teman-teman yang lagi dengerin sore ceria hari ini kurang ngerti tuh street parade drum band itu, apakah yang drum band rame-rame mewakili sekolah atau kayak gimana?
8: Untuk street parade itu seperti karnaval,
7: okay,
8: yang gerak jalan. Itu yeah, namanya street parade.
7: Mm-hmm.
8: Di kegiatan Agustusan kemarin, PDBI Kota Loksmawe melaksanakan yang namanya Merdeka Fest 2.
7: Apa itu? PDP apa itu?
8: Sebuah
9: komunitas
8: atau organisasi drum band Kota Loksmawe.
7: Okay, terus?
8: Mereka ngebuat suatu event bergilir gitu kak setiap tahunnya.
7: Mm-hmm.
8: Jadi di tahun ini disebutnya Merdeka Fest 2.
7: Mm-hmm.
8: Di tahun ini terdapat dua mata lomba, yaitu street parade dengan lomba konser. Street parade itu yang dilombain barengan dengan karnaval, baju-baju adat,
7: iring-iringin
8: dengan drum band, itu street parade yang jalan.
7: Mm-hmm.
8: Sedangkan yang konser itu masuknya langsung di depan podium lapangan Irak. Tanpa gerak jalan, langsung visual.
9: Dan itu kalau di konser itu nggak semua sekolah ya,
8: betul,
9: cuma beberapa aja gitu.
7: Beberapa aja. Dan itu kedua event tersebut kalian ikut kemarin?
8: Iya, ikut.
7: Iya, dan dua-duanya Pak juara.
8: Alhamdulillah, Pak.
7: Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi sebelumnya nih, kalian sama-sama, mereka ini sama-sama pelajar dari SMA Negeri 5 Loksmawe, teman Pro 2 yang di Simpang Buloh, benar ya. Aku informasi nih buat teman-teman yang lagi dengerin mereka. Dan mereka kemarin itu ada berapa orang sih kalian?
8: Untuk seluruh anggotanya itu 46-an ya.
7: Oh, 46 orang. Itu dari berbagai macam alat juga kan ya?
8: Betul.
7: Iya kan? Nah, kalau Afkar, kamu megang apa?
8: Kalau Afkar sendiri di bateri kak, bateri itu alat musik pukul. Afkar pegangnya di senar.
7: Alat musik pukul itu termasuk tuba?
8: Itu brass, alat musik.
7: Oh iya, yang gede itu kan?
8: Iya, yang gede itu.
7: Okay, itu berat nggak sih bro?
8: Berat.
7: Berat ya. Tapi kalian belajar ini sejak kapan sih? Apakah sejak masuk sekolah sudah ada ekskul drum band, terus kalian dari kelas 1 udah ditempa gitu, atau malah sebelum di SMA 5 di sekolah sebelum SMA kalian udah aktif gitu?

0: Untuk Coach Betri yang bidang afkar, yang alat musik pukul, itu ada Kak Rahil.
1: Aha, Rahil.
2: Kak Rahil, kemudian ada Kak Mamat di bidang pianika, sama Kak Rido di bidang CG.
1: Okay. By the way, 46 peserta, 46 iyalah ya, orang personil ini nih, dibagi menjadi berapa sih bagian-bagiannya tuh?
0: Nggak termasuk dibagi setengah-setengah juga kak. Nanti di awal sebelum latihan alat musiknya, pelatih-pelatih kami ini mengkualifikasikan dulu peserta-peserta drum bandnya. Sedangkan untuk personil-personil tiap bidangnya itu diseleksi per bidang-bidang bakat masing-masing gitu kak.
1: Oke.
0: Gak disesuaikan.
1: Tapi kalau bakat nyanyi, kalau bakat nyanyi nggak bisa dong. Iya kan, berarti kan ini kan beda ya kan. Beda. Oke, terus.
0: Ya habis dikualifikasi, misalnya kayak Afkar ataupun Raisa, misalnya Afkar di bidang lebih ke pukul nih, kalian musik pukul kan lebih paham lah. Jadi pelatih langsung naruh di Betri. Kalau Raisa gitu juga di mungkin.
2: Pianika gitu.
1: Oke. Dan ini sulit gak sih untuk tes awalnya gitu?
0: Awal-awal lumayan sulit. Lumayan sulit.
1: Terus tapi kalian bisa lewatin?
0: Alhamdulillah lancar.
1: Oh, dari 46 ini dulu tadinya memang ke 46 ikut audisi, ikut tes, atau ada lebih dari 46 dan kejaring lah 46 kemarin yang di Agustusan?
0: Untuk sebelumnya mungkin ada 50 lebih kak, cuman yang kejaring dan dan bertahan sampai hari akhir 46.
1: Hari akhir.
0: Hari
1: 46. Hari tandingnya. Dan masa hari latihannya akhir. Itu berapa lama?
2: Cuman
0: 3 mingguan.
2: Ya, 3 mingguan.
1: 3 mingguan. 3 mingguan full berarti itu.
0: Full.
1: Setiap hari. Lagunya ada berapa lama itu?
2: Ada 2 lagu.
0: Lagunya ada 2.
1: Jadi diulang-ulang.
0: Diulang-ulang.
1: Sepanjang jalan tuh ulang-ulang terus.
2: Dan sebenarnya ini waktu yang singkat ya.
0: Betul.
1: Oh, itu cukup singkat ya.
0: Lumayan singkat.
1: Iya, apalagi untuk pemula mungkin ya. Oke. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Afkar dan Raisa, teman Pro 2 di Pro 2 FM Loks Mawe. Ya, buat kamu semua yang pengen tahu nih apa yang menjadi kesan mereka di drum band, jangan kemana-mana. Tetap di Sore Ceria.

0: Cukup.
1: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.
4: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Balik lagi di sesi kedua di Sore Ceria bareng Afkar, juga ada Raisa, teman Pro 2. Lagi-lagi nih kalau kemarin kamu ngelihat ada pasukan ya, atau kumpulan orang-orang memakai baju merah marun mix putih, mereka adalah personil drum bandnya SMA Negeri 5 Loks Mawe dan Jawara 1 kemarin ya. Oke, tadi katanya cuma 2 bulan ya latihannya.
1: 3 mingguan ya.
0: Tiga mingguan. Iya, sorry, tiga mingguan ya. Pendengaran aku tadi 2 mingguan tapi tercetusnya 2 bulan ya. 3 mingguan kok bisa tertarik ikut drum band? Kan banyak eskul yang lain nih.
1: Kalau misalnya dari Afkar sendiri yang bikin tertariknya, karena setiap tahunnya kan memang diadakan karnaval tuh kak di Loks Mawe ataupun di daerah luar gitu kan. Jadi setiap misalnya nonton karnaval di tahun-tahun sebelumnya, kami kan cuman keluar karnaval baju adat tanpa adanya marching band. Jadi pas Afkar lihat-lihat, ih keren kayaknya nggak sih drum band? Jadi kayak tertarik gitu.
0: Pasti kamu sering lihat drum band luar kan? Kayak UGM tuh juara terus ya kan? Gak apa-apa sebutin aja. Ya soalnya aku kan kebetulan dulu aku di Jogja. Jadi sering ada koncoku, temenku sering ngikutin yang gitu-gitu. Jadinya mereka keliling, sampai keliling dunia.
1: Iya betul
0: ya kan? Kayak ke Malaysia ya, negara-negara Asia tetangga lah gitu. Oke, Raisa juga gitu.
2: Iya, sekalian juga cari momen baru kan. Apalagi ini udah kelas 3, jadi kapan lagi gitu.
0: Bentar lagi juga udah caw ya. Pengen lanjutin apa nih? Nanti di kampus, pilih kampus yang ada drum bandnya atau pilih drum band yang ada kampusnya? Gimana milihnya tuh?
1: Kalau bisa yang ada drum bandnya untuk ngelanjutin.
0: Oke, Raisa punya keinginan lain gak? Selain, maksudnya kan terus eksis di dunia perdrambenan ini, ada gak lain? Di ekskul lain di sekolah kamu gitu?
2: Kalau ikut ekskul lain
0: sih. Agak dekat lagi mic-nya. Oke.
2: Pengennya sih ngelanjutin drum band-nya gitu biar apa namanya, untuk cari-cari pengalaman yang lebih lagi gitu. Apalagi kan bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi pengen aja gitu.
0: Iya kayak sanggar-sanggar kita tuh. Iya kan? Kan anak sanggar juga di luar sekolah gak?
1: Karena baru pertama kali belum.
0: Iya. Nah, kasihan udah kelas 3 ya. Iya ya, tapi gak apa-apa, nanti kalau seandainya kuliah kampusnya di sini kan bisa ikutan.
1: Iya bisa gabung lagi.
0: Gabung di sanggar-sanggar yang bisa diikutin ya kan. Kemarin dua lagu, lagunya apa?
1: Yang pertama Meraih Bintang.
0: Meraih Bintang
1: Via Valen. Ditampilkan waktu pembukaan Asian Games kak.
0: Iya tahu.
1: Yang kedua Tiba-Tiba.
2: Iya lagu Tiba-Tiba.
0: Tiba-Tiba mau.
1: Yang tiba-tiba aku melayang.
0: Oh iya. Itu durasinya ada ketentuan gak sih durasinya
2: enggak.
0: Berapa?
2: Kalau untuk durasinya enggak sih.
0: Tapi kalau kejuaraan nasional juga gitu, pasti ditentuin kan?
1: Mungkin ditentuin.
0: Paling lama setahu kalian berapa menit?
2: Tergantung lagunya.
1: Tergantung lagu kayaknya.
0: Enggak, maksudnya kan kalau perlombaan gitu kan maksimal 15 menit ataupun minimal 10 menit gitu. Ada gitu-gitu gak sih?
2: Biasanya tergantung eventnya juga sih.
1: Dari pihak panitianya gitu.
0: Tapi sejauh ini setahu kalian gak ada batasan waktu?
1: Gak ada.
0: Kan kalau yang kayak konser istilahnya ya. Kayak konser gitu kan pasti lebih dari, malah bisa lebih dari 100 kadang-kadang ya.
2: Iya
0: kan gede banget, luas banget. Belum lagi formasi dari visual atasnya. Kayak gitu kan. Waduh ya. Soalnya aku dulu ini mantanku juga itu. Jadi agak tahu gitu ya kan. Dan capek banget ya kan. Celananya berpasir-pasir. Bener kan. Jadi kalau di orang Aceh bilang digerutuk. Dikibasin gitu. Pasirnya kemana-mana. Oke. Hal ini pertama bagi kalian dan pertama bagi SMA 5.
1: Betul.
0: Ya kan pasti ini momen. Apa ya, momennya tuh dapet banget gitu. Nah. Pas latihan tuh ada kesulitan, pasti ada kesulitan ya. Pasti. Kesulitannya di mana sih?
2: Di biasa tuh di kurang serempaknya gitu.
0: Kurang kompaknya. Ya, kurang kompak, gitu. Oke, kamu bagian apa sih?
2: Pianika.
0: Oh, itu napas gitu-gitu?
2: Iya benar, hafal note juga.
0: Oke, gimana dong kalau buta? Atau banyak pada umumnya pada buta awalnya ya? Atau gimana?
2: Kalau awalnya sih ya, tapi kan karena selalu latihan jadi udah sering ketekan not-not itu aja, jadi hafal sendiri gitu.
0: Effort gak itu niup itu.
2: Effort banget, harus panjang nafasnya.
0: Iya kan, tuh makanya aku gak biasa niup, tiup yang lain. Oke, sama teman-temannya ada berapa orang tuh? Biasanya kalau bagi-bagi alat tuh ada berapa orang? Kamu sama teman kamu yang sejenis?
2: Pianika. Pianika sekitar 18 orang kalau gak salah. 8?
0: Dari 46?
2: Iya.
0: Oh banyak ya? Oh kamu?
1: Kalau dari bidang afkar yang betri...
2: 11 atau 10?
1: 11 kalau gak salah. 10? 10. 5 bass, 4 senar, 1 simbal, 3 bell, 2 field commander. 15 ya? 15-an.
0: Nah itu dari yang kalian ikutin tuh, apa ya, pengelompokan yang mana sih yang paling favorit diminati gitu?
2: Kayaknya di Betri gak sih?
1: Kalau misalnya dari...
0: Betri itu yang mana sih?
1: Alat pukul ya, alat musik pukul.
0: Oh,
1: yang bass, nar.
0: Oke.
1: Yang bell.
0: Ya. Berarti ada yang kayak gini juga, itu dipasangin di...
1: Dia di pundak.
0: Di pundak ya, oke. Berat gak tuh?
1: Lumayan.
0: Terus ada posisi apa sih yang paling digemari, yang paling favorit tuh?
1: Kayaknya mayore sih ya.
0: Oh.
2: Iya sih.
1: Karena
2: iya.
1: Keren kayaknya.
0: Ya karena dia di front juga, di depan banget kan, show banget kan.
1: Show banget.
0: Biasanya cewek atau ada yang cowok kemarin?
1: Ada cowok, ada cewek. Cuman kebetulan kalau misalnya marching band kami itu cewek kan.
0: Itu cuma satu doang kan mayoretnya kan?
1: Satu mayoret, satu lagi... Iya.
0: Ko-nya, co-host-nya gitu, co-host. Yeah. Itu yang di tengah, dia nggak di depan banget, atau dua-duanya di depan?
1: Satu di depan, satu di tengah.
2: Buat ngatur barisan.
0: Buat ngatur, oh yang gini-gini ya, yang sejajar.
1: Iya, satu lagi Gita Pati namanya.
2: Oh iya,
0: Gita Pati. Oh iya, Gita Pati. Aduh, agak-agak ini agak-agak rooming ya, karena nggak pernah ya. Nah di saat latihan nih, sebelum akhirnya kalian dinobatkan menjadi juara satu, kendalanya di mana sih selain kalau tadi Raisa bilang untuk bisa kompak tuh kayak sulit banget teman pro 2. Nah kalau versinya Afkar sendiri bagian mana sih yang sulit untuk agar bisa serasi gitu?
1: Kalau misalnya dari Afkar pribadi, kalau untuk kesulitan lumayan banyak sih kak. Apalagi kan kami ini di posisi awal-awal baru nih kak. Kalau misalnya untuk cara mukulnya itu perlu kebiasaan dari kami juga, pembiasaan kami. Cara pukulnya kan harus perlu teknik, apalagi kami di bateri nih kak. Selanjutnya ada di kesamaan kaki pas jalannya. Karena kalau misalnya kami lagi jalan, lagu yang kami bawain itu gak sama temponya dengan kaki. Jadi harus disinkronkan dari otak dengan kaki tuh. Itu sih yang paling sulit menurut aku.
0: Iya, jadi kayak ada PBB-nya sendiri-sendiri. Betul. Juga ya kan. Oke, ada kesan lucu gak sih pas latihan gitu?
1: Banyak.
0: Ada yang salah? Ada.
2: Ya,
0: di antaranya apa tuh yang kalian ingat?
1: Kalau misalnya kesan lucu, kalau misalnya awal-awal latihan mungkin dari kami kena marah dari pelatih bareng-bareng.
0: Kenapa tuh? Karena gak disiplin.
1: Disiplin.
0: Ada yang telah datang gak sih? Itu biasanya berapa jam sih latihannya?
1: Kalau misalnya marching band kami itu mulai dari setelah pulang sekolah kak. Dari jam 2:30. Kalau misalnya yang kelas 12 kan ada tryout TKA. Jadi mungkin yang kelas 12 agak dimaklumi sama pelatih, itu mulainya mungkin setelah jam 3. Itu dikasih waktu 5 menit, ganti baju langsung tancap gas lagi.
0: Di sekolah langsung?
1: Di sekolah
0: kan
1: langsung.
0: Dari pagi gak pulang?
2: Iya, mendekati hari-harinya tuh udah mulai dari pagi.
1: Seminggu hampir hari ha udah mulai dari pagi.
0: Oke. Tapi sebelum-sebelumnya tuh sore doang.
1: Sore doang.
0: Habis pulang sekolah sampai
1: jam-jam 5-an, 5:30 gitu kan.
0: Sebelum maghrib lah ya.
1: Sebelum
0: maghrib. By the way, tapi sebelumnya kalian sering ngelihat show-show di YouTube atau bahkan kalian punya kan biasanya tuh apa ya, setiap kampus atau komunitas atau perkumpulan kan ada apa, grup bandnya masing-masing, drum bandnya masing-masing kan ya. Atau kalian punya andalan gitu ya, memang setiap tahun dia sering jawara gitu sampai keluar gitu.
1: Kalau misalnya dari Afkar sendiri, untuk idola-idola yang Afkar suka gitu.
0: Berkaitan dengan drum band.
1: Berkaitan drum band belum ada sih. Karena kan baru awal-awal, yang dari Afkar tahu paling nonton yang di karnaval cuman.
0: Oh, nanti kalian nonton deh.
2: Iya.
0: Itu banyak banget. Memang tuh kayak Yang di sini aja tuh kebetulan sepupu aku, adik berkakak juga. Aduh, aku lupa sih Cet Mutia apa apa gitu. Kan ada dua tuh ya, kabupaten sama kota. Aku lupa ya. Karena dia udah kerja sekarang, udah dewasa banget. Betul. Dulu tuh malah mereka sama-sama ya apa ya? Alasannya selain dapat uang jajan gitu biar bisa jalan-jalan. Betul. Sampai ke Malaysia malah gitu, ya kan? Sampai ke Jogja, pernah ke Semarang juga, Jakarta juga. Yeah. Oke, dan semoga dari banyak referensi yang kalian lihat, kayak aku bilangin tadi, bisa menambah semangat kalian juga, ya kan? Kalian harus punya banyak referensi. Betul. Karena siapa tahu di saat meeting next event, kalian bisa punya nih rekom yang bisa dibilang, kayaknya lagu yang kayak gini ataupun yang sejenis kalau diapain lebih lucu atau lebih apa. Tapi aku pikir para coachnya udah hebat lah ya.
1: Keren-keren.
0: Betul, 3 mingguan awal baru pertama pulang di sekolah itu ya. Jadi penasaran saya dengan honornya ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Kita bakal beralih nanti di sesi berikutnya. Tetap di Sore Ceria barengan Afkar dan Raisa. Jangan kemana-mana.
3: Ceria, teman terbaik kamu.

0: kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Yuh, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: 102, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu. Sore ceria, teman terbaik kamu.
5: Ya, 95.2 RRI Pro 2 Palox, mama teman terbaik kamu, radionya anak muda, mesti di sore ceria barengan Afkar dan Raisa di sesi akhir ya sore hari ini ya. By the way, teman-teman kamu pada support gak sih kalau pas lagi dalam tampil ataupun dalam latihan-latihan? Tapi mungkin di sisi lain selain coach, mungkin kalian punya ucapan terima kasih buat siapa aja yang udah support kalian?
6: Dari Afkar dulu mungkin. Dari Afkar sendiri ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dulu. Yang pertama ke pihak sekolah sih kak. Karena kan berjalannya marching bandnya, berjalannya kami di karnaval itu kan pasti awal-awalnya itu dari kesepakatan sekolah dulu. Kalau misalnya sekolahnya ngedukung ya pasti kami bagus gitu kak. Alhamdulillahnya. Yang kedua
5: di support ya.
6: Di support banget. Yang kedua terima kasih juga Afkar untuk pelatih-pelatih.
5: Karena siapa aja tuh sebutin nih sekali lagi nih.
6: Untuk Kak Rahil, Kak Mamat, Kak Rido dan semua teman-teman pelatih-pelatih juga ikut membantu kami.
5: Itu dari Lok Sumawe
6: atau? Dari Lok Sumawe.
5: Oke, keren.
6: Karena
5: keren.
6: Memang untuk
5: jangan nangis dong.
6: Untuk untuk pelatih-pelatih kami ini mungkin memang cobaan kesabarannya luar biasa.
5: Dilatih kesabaran ya, gitu. Apalagi buat para pemula ya.
6: Iya benar banget. Jadi memang kalau misalnya dari awal sampai akhir tuh memang kenangannya paling banyak tuh sama pelatih.
5: Apa gitu, tuh kan, kira-kira yang bisa di-sharing?
6: Banyak sih banget. Yang paling bikin sedih waktu kita pengumuman juara.
7: Semuanya itu nangis.
6: Nangis
7: situ.
6: Nangis banget.
5: Iya.
6: Saking gak tahan ya gitu.
5: Kenangan-kenangan. Juara-juara tuh dapat berapa sih kemarin kalau boleh tahu? Kepo deh.
6: Untuk uangnya itu kami nggak tahu juga kak. Mungkin diserahkan ke pihak sekolah langsung. Karena di pengumumannya cuma langsung diserahkan piala sama sertifikatnya.
7: Paling kita pas ke Suzia kemarin ya.
6: Ya, yang kedua kami setelah acara kemarin, alhamdulillah dapat rezeki juga kak, diundang di acara Fanwall Suzuya yang di hari Minggu kemarin.
5: Iya. Ada ini ya, akomodasinya ada ya.
6: Alhamdulillah ada.
5: Ada ya. Oke, Raisa gimana nih apa yang pengen sampaikan?
7: Sebenarnya sama aja sih kayak Alfred, cuman dari Raisa juga terima kasih banyak buat teman-teman Raisa sendiri gitu yang udah support. Mereka tuh benar-benar sampai nungguin Raisa gitu di dari awal tampil gitu, ditungguin sampai maghrib. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah support.
5: Orang tua mungkin.
7: Iya orang tua juga pasti.
5: Iya semoga deh dari banyak ini apa ya, ini merupakan pionir ya. Betul. Pionir prestasi kalian pertama. Semoga dari prestasi kemarin bisa menambah ya kemajuan-kemajuan kalian.
7: Amin.
5: Di dalam ekskul ini, ekstrakurikuler untuk drum band sendiri. Dan apa sih kira-kira tips dan trik-trik dan tips dari pemula nih ya untuk bisa konsisten? Kan orang ini kan kadang-kadang untuk mengawal itu agak sulit ya.
6: Iya,
5: walaupun kita punya semangat banget, kita tertarik ngelihat show di lapangan, di street gitu, di jalanan juga gitu. apa yang bisa kalian bagi sore hari ini?
6: Kalau dari Afkar cuma 3 kak.
5: Apa tuh?
6: Yang pertama pendirian, karena kalau misalnya bukan dari kita sendiri yang yakin untuk belajar, walaupun sebagus apapun pelatihnya, sebagus apapun sekolahnya, kita tetap nggak akan bisa gitu kak. Jadi semua hal yang ingin kita lakukan atau kita mau belajar serius itu harus ditanamkan dari diri kita sendiri, yakin nggak kita untuk belajar. Yang kedua dan yang ketiga yang paling penting sih menurut Afkar, kerja keras dan doa.
5: Oke, luar biasa sekali ya, karena tanpa doa itu kayak bakal kurang maksimal kan. Iya, Raisa ada yang ditambahin?
7: Raisa sih udah pastinya konsisten itu kunci utama kak. Kalau kita terus latihan pasti bisa gitu kita. Bahkan tuh kami tuh latihan di luar sekolah tuh sampai ke lapangan Irak, kami duduk di situ hafal-hafal note gitu. Benar-benar harus konsisten.
5: Iya, hafal note ya. Tapi nggak apa-apa, kalian kan masih di usia produktif ya. Jadi kan ngafal-ngafal kayak gitu kan nggak begitu PR ya. Andai kata aku yang menjadi pemula, mungkin agak-agak PR banget ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk harapan ke depan kalian?
6: Untuk harapan dari kami, semoga Gita Cakrawala Smanli.
5: Apa namanya? Gita Cakrawala Smanli SMA 5 ya. Oke.
6: Harapan dari Afkar mungkin dan teman-teman juga, semoga bisa terbang lebih jauh.
5: Amin ya Allah, amin.
6: Bisa
5: amin.
6: Menang tiap-tiap eventnya, bisa mengharumkan nama keluarga, sekolah, terutama diri sendiri juga.
5: Oke, Raisa, kapan ke depan?
7: Kalau dari saya sih pesannya aja gitu ya, jangan menjadikan label suatu tempat kita belajar tuh jadi hambatan buat mimpi kita gitu. Karena kalau kita konsisten, sabar, kita tuh pasti akan dapat apa yang kita pengen dan kita semua tuh berhak untuk ada di puncak gitu.
5: Amin ya rabbal alamin ya. Sekali lagi kita dari RRI Pro 2 FM juga mensupport banget. Jadi kalau ada perkembangan baru, ada prestasi baru, ada sesuatu yang bisa dibagi, jangan kapok untuk mampir ke Pro 2 FM di sore ceria. Ya, sukses buat kalian berdua. Amin. Oke, kita tutup dan sampai jumpa untuk prestasi-prestasi yang akan datang ya. Thank you, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Sumawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Sumawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Podcast 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Yang lagi santai di hari libur ya. By the way, tadi kita udah ngobrol banyak sama Afkar, sama Raisa dalam Sore Ceria ya, dimana mereka menjadi street drum bands ya dalam event 17-an kemarin, juara satu. Yang paling menariknya itu adalah di SMA Negeri 5 Lok Semau itu, teman Pro 2, baru tahun ini dibuka ekskul drum band, baru pertama kali latihan selama 3 mingguan dan mereka mendapatkan jawara pertama. Luar biasa sekali ya. Semoga buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM di luar sana bisa terinspirasi dari banyak informasi sekaligus prestasi teman-teman yang kita undang di Sore Ceria.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung apanya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.

95.2 RRI Pro 2 Velox, sebagai teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Hello, sekali lagi selamat sore untuk kamu yang baru mendengarkan Pro 2 Velox. Tapi aku mudahan, kamu yang mana aja sih baru dengerin Pro 2 jam segini juga. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku dari siang tadi ya. Insyaallah kita ketemu besok jam 10 pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music menyongsong waktu sholat maghrib nantinya. Dan tetap di jam 7 malam bakal ada music live chat tetap dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Sekali lagi selamat bermaulidan ya. Semoga momen maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini bisa meningkatkan esensi kita mendekati sunnah Rasulullah tentunya ya. Thank you sekali lagi and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu sore hari ini. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa memberi dan menolak karena Allah dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah asyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu, tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi. Dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan. Semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan. Kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat project apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga, ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga, seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi ini jam 10 aja ya, kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasan yang jadi kan

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

95, kalau media pre deluxe semuanya teman, sampai kamu. Selamat malam, masih dari nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam untuk edisi hari ini tamu pre dia. Gimana kabarnya semuanya hari ini di tanggal merah ini? Hari ini kita tadi memperingati Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget kegiatan ya di Aceh. Karena kita nih masyarakat Aceh tuh ngerayain maulid tuh bisa sampai 3 bulanan nih teman-teman juga. Banyak aja tuh undangan maulid. Tiap gampung beda-beda kan. Gak semuanya tuh serentak hari ini. Ada yang beneran hari ini untuk beberapa gampung di Kota Lok Semawe. Kalau di Aceh Utara ada yang bulan depan, ada yang mungkin minggu depan teman-teman juga. Atau bahkan di sebagian daerah Aceh lainnya itu malah nungguin panen ya, panen padi. Jadi istilahnya tuh nanti waktu kanduri maulidnya tuh berasnya adalah beras yang baru aja dipanen teman-teman. Itu biasa masyarakat PD seperti itu ya, atau mungkin di Aceh-Aceh lainnya memang benar-benaran kalau bulan maulid itu tunggu panen padi dulu katanya. Beras baru untuk kanduri maulid. Semoga hari ini dihabiskan ya, diisi juga dengan banyak banget salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun peradua. Hari yang baik ya, 12 Rabiul Awal. Banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan tadi hari ini, hari libur juga ya kan. Ada yang benar-benar melaksanakan kenduri, melihat kegiatan di masjid dan juga di manasah-manasah gampong. Seru ya kalau bulan maulid itu. Benar-benar kalau di Aceh bulan yang memang gak bisa diet katanya. Kita tuh harus banyak kendurinya, banyak undangannya teman-teman peradua. Jadi untuk kalian yang mungkin baru aja tiba di Kota Lok Semawe terus kaget ya, ini apa sih gitu. Ini ada tradisinya, apakah emang seperti ini? Dan selamat menyaksikan ya, kalau emang benar-benar inilah Aceh teman-teman peradua ya. Jadi untuk kalian semuanya, selamat malam. Masih terus dengan nemenin sampai nanti di jam 12. Jangan lupa nanti di jam 9 malam ya, kita akan ada program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di Prodialog Suami, teman terbaik kamu.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

95,5 Komedio Pre Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Apaan sih? Harus banget gitu ya biar happy ya, teman radio. Di jam 20:53 kata Laksmawenya mendung nih di luar sana, teman radio. Ini masih dari rri.co.id Laksmawi. Cuaca di sejumlah wilayah Aceh ya, seperti Aceh Utara, Laksmawi, Biru, Meriah, Aceh Timur, Langsa. Ini dilaporkan sore dan malam hari ini berawan, teman radio. Ya, dan kondisi cuaca secara umum dinilai kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat baik di darat maupun di wilayah perairan. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena adanya pembentukan awan cumulonimbus yang bisa disebabkan hujan intensitas ringan disertai kilat petir. Kondisi tersebut akan terjadi di perairan timur Kota Langsa dan bisa meluas ke Aceh Timur, Taman Perduam. Ya, di sisi lain, kecepatan angin untuk sore hingga malam ini di wilayah perairan juga tercatat masih kondusif ya, berkisar antara 4 hingga 18 km per jam. Sementara di daratan kecepatan angin hanya 2 km hingga 12 km per jam. Berdasarkan perkiraan yang disampaikan BMKG Maluku Saleh, suhu udara untuk sore sampai malam ini ya, pantauan BMKG berkisar antara 30 derajat Celcius dan akan turun hingga 26 derajat saat malam hari dengan tingkat kelembapan udara mencapai 91%. Jadi kalau mau keluar, jangan lupa pakai sweater, pakai jaket. Itu dia nih tahun radio ya, ya. Jadi sampai malam nanti, jadi BMKG melaporkan mendung terus nih untuk beberapa wilayah Aceh. Selamat malam semuanya, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan dari Peridolok Semangat Teman Terbaik Kamu untuk malam hari ini. Semoga gak ada yang ini ya, gak ada yang galau-galau lah malam hari ini. Kenapa sih ya? Karena besok udah kembali masuk kerja, liburnya cuma sehari aja untuk hari ini, tapi tetap harus lebih semangat deh, teman-teman. Ya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu

95, Kava Diapra Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Yura, tekan apa? Gak apa-apa, teman Pro2. Kalau kalian lagi dalam keadaan sedih, ya mau nangis, gak apa-apa. Jangan ngerasa kalau udah nangis tuh bawaannya adalah kalian tuh manusia lemah. Gak gitu, teman Pro2. Ada saatnya kita mengekspresikan perasaan kita. Jangan sampai ditahan, jangan sampai membatin. Kalau udah menahan, membatin, nanti yang rugi diri kamu sendiri. Kalau harus nangis, ya udah nangis aja gitu kan. Jadi jangan sampai ada stigma-stigma, gak boleh cengeng, gak boleh nangis, enggak. Gitu juga mungkin untuk kalian nih para ibu-ibu muda yang ngajarin ke anaknya, khususnya anak laki-laki, anak cowok gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Jangan sampai ada stigma seperti itu, teman berdua. Itu sama aja kita membuat mereka mengatakan sama mereka kalau tidak boleh mengekspresikan perasaan sedih, ya takutnya nanti dari kecil udah digituin jadi membatin kan. Apakah itu adalah hal yang kalian rasakan di waktu kecil akhirnya terbawa ke dunia dewasa yang berat ini? Jadi kalau memang benar-benar lagi sedih, lagi mau nangis, ya udah benar-benar sesak banget, ya udah nangis aja teman Pro2. Tapi jangan nangisnya meraung-raung ya. Atau mungkin yang hari ini lagi banyak banget masalah gitu kan, menjadi hari yang berat untuk kamu, ya udah kalau memang mau sedih silahkan teman Pro2. Tapi semoga nggak lama-lama ya. Kita mau jatuh tetap harus bangkit lagi, tetap harus bangun lagi. Biar apa? Biar tidak ada kata putus asa. Itu yang paling harus kita ingat, teman Pro2. Cuma hamba loh kita ini. Tugas kita tuh cuma berusaha diiringi sama doa. Perkara hasil ya udah serahkan aja. Kalaupun belum tentu berhasil, ngerasa jatuh ya silahkan. Tapi tetap harus bangkit lagi. Ngomongnya mudah-mudah. Mudah memang teman Pro2, tapi sekedar mengingatkan kalau seseorang yang terus berharap ya bergantung sama yang Maha Kuasa, insya Allah gak ada kata kecewa sih teman Pro2. Pernah ngerasa gak sih kayak gitu? Yang pasti segala sesuatu tetap harus diiringi dengan usaha, doa, dan ya pasrah. Apa coba yang lainnya ya? Yang membuat kita galau tuh terkadang kita nggak bisa menerima hasil di akhirnya, teman-teman.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Rizwan, Fadila, tak lagi sama. Ngomongin kata-kata tak lagi sama, apa sih membuat kalian tuh ngerasa kalian adalah seseorang yang berbeda, berubah gitu ya. Terkadang kita nggak sadar sih kalau kita tuh berubah. Justru orang lain yang mengatakan, ih udah beda ya sekarang, nggak kayak dulu lagi gitu kan. Udah beda ya, nggak sama lagi kayak yang dulu, lebih sombong. Ya mau gimana dong teman perdua ya, kita hidup bersosialisasi, punya dunia sosial di sekitar kita, lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah untuk kalian masih sekolah, perkuliahan, dunia kerja gitu kan. Hal-hal seperti itu memang gak bisa dihindari. Perubahan pasti ada pada setiap manusia ya. Entah itu keuangannya makin mapan, atau mungkin pendidikannya yang dulu masih di SMA gitu, ketemu udah S2 aja, otomatis pola pikir manusia tersebut juga akan berubah teman perdua ya. Kita gak bisa menyalahkan seseorang yang menurut kita berubah, atau mungkin jangan-jangan kita nih yang masih jalan di tempat dan akhirnya ngerasa seseorang tersebut berubah. Coba deh diingat-ingat lagi, dirasa-rasa lagi teman perdua, orang lain yang berubah atau kita yang masih jalan di tempat.

RRI dengan esensi buku Stop Overthinking. Buku Stop Overthinking, sebuah panduan yang sangat berguna bagi mereka yang sering terjebak dalam siklus berlebihan berpikir atau overthinking. Penulis membahas berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi kecemasan dan menghentikan kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah kesadaran akan masalah overthinking. Penulis menjelaskan bahwa overthinking dapat memengaruhi kualitas hidup kita secara signifikan, memicu kecemasan, depresi, dan menghambat kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengatasi overthinking adalah mengenali gejala-gejalanya. Buku ini mengajarkan pembaca untuk pengembangan diri

0: yang lebih dalam. Ini melibatkan pemikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Penulis menekankan betapa pentingnya meditasi dan refleksi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri ini. Dengan lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Kita dapat lebih mudah mengenali kapan kita mulai overthinking. Buku ini juga mencakup teknik-teknik praktis untuk menghentikan siklus overthinking. Salah satu strategi yang dibahas adalah stop and challenge. Di mana kita belajar untuk menghentikan pikiran berlebihan yang negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Ini membantu mengubah pola pikir kita dan mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam siklus overthinking. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya berbicara dengan seseorang tentang perasaan dan kekhawatiran kita. Buku ini menggarisbawahi bahwa berbagi dengan seseorang yang kita percayai dapat membantu mengurangi tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda tentang masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang, berbicara dengan seorang teman atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang sangat penting dalam mengatasi overthinking. Penulis juga menekankan pentingnya mengembangkan rutinitas dan kebiasaan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan makan dengan baik. Semuanya dapat berdampak positif pada pikiran dan perasaan kita. Penulis berpendapat bahwa menjaga kesehatan fisik kita adalah bagian penting dari mengatasi overthinking. Selain itu, buku ini menawarkan pandangan yang seimbang tentang pengambilan keputusan. Overthinking seringkali membuat kita ragu-ragu dan sulit membuat keputusan. Namun, penulis mengajarkan bahwa terlalu lama berpikir juga tidak baik. Buku ini menguraikan pendekatan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang mencakup pertimbangan rasional. Selanjutnya, buku ini membahas pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Ini mengidentifikasikan keyakinan dan pemikiran yang merugikan kita sendiri. Kemudian, menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat dan konstruktif. Penulis juga berusaha memberikan berbagai latihan dan contoh untuk membantu pembaca dalam proses ini. Terakhir, buku ini menyoroti pentingnya menjalani kehidupan yang lebih dalam. Terlalu sering kita terjebak dalam berpikir tentang masa lalu atau masa depan, dan ini dapat menyebabkan kita berpikir yang berlebihan atau overthinking. Selain itu, penulis juga mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali situasi saat ini, menikmati momen yang ada, dan menghargai kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, buku Stop Overthinking adalah sumber yang berharga bagi mereka yang ingin mengatasi overthinking. Ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengembangkan kesadaran diri, menghentikan siklus overthinking, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bahagia lebih dari sebelumnya. Demikian esensi buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebihan. Tahun terbit 2022. Karya Nick Trinton. Dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Esensi buku dengan judul Buku Berani ditulis oleh Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2019. Berani adalah bagian dari serial Bumi yang mengisahkan petualangan tiga tokoh utama, Raib, Sally, dan Ali. Dalam buku ini melanjutkan petualangan mereka di dunia paralel, menghadapi bagaimana rintangan dan musuh yang semakin kuat dan berbahaya. Cerita dalam Berani fokus pada tema keberanian, persahabatan, dan ketekunan. Raib, Sally, dan Ali harus bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan unik mereka untuk menyelesaikan misi dan menyelamatkan dunia paralel dari ancaman yang mengintai. Keberanian tidak hanya ditunjukkan dalam menghadapi bahaya fisik, tetapi juga dalam mengambil keputusan sulit dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selain petualangan yang mendebarkan, Tere Liye juga menyisipkan pesan moral yang mendalam dalam setiap ceritanya. Pembaca diajak untuk merenungkan arti keberanian yang sejati dan pentingnya persahabatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Gaya penulisan yang sederhana namun penuh makna membuat Berani menjadi bacaan yang menarik dan inspiratif bagi semua kalangan, terutama remaja yang sedang mencari jati diri.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Langsung saja kita menuju ke info yang pertama terkait dengan orang tua punya peran besar lindungi anak dari narkoba. Peran orang tua dinilai sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas, pergaulan, serta pembinaan anak sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Guru SMK Negeri 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara mengatakan orang tua harus mampu mengetahui aktivitas anak termasuk kemana mereka pergi, dengan siapa bergaul, dan kapan kembali ke rumah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten, terutama ketika anak berada di luar rumah pada malam hari. Orang tua dapat menetapkan batas waktu anak agar tidak terlalu larut berada di luar dan memastikan keberadaannya tetap terpantau. Nah, ia juga menjelaskan lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Karena itu, orang tua perlu mengenali teman-teman anak dan memperhatikan perubahan pola pergaulan maupun kebiasaan yang mulai muncul. Jika anak mulai bergaul dengan orang yang belum dikenal keluarga atau memiliki kebiasaan yang dianggap menyimpang, orang tua disarankan tidak mengabaikannya. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan komunikasikan secara baik dengan anak. Selain pengawasan, menilai penanaman ilmu agama sejak dini juga menjadi salah satu benteng penting bagi anak dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Pendidikan agama diharapkan dapat membantu akhlak dan memberikan pedoman bagi anak dalam menentukan pilihan. Pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda. Selanjutnya kita menuju ke info terkait dengan Dandim Aceh Utara dukung sensus ekonomi BPS. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal menerima kunjungan pihak Badan Pusat Statistik atau BPS Loksemawe dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah kota Loksemawe. Dalam pertemuan tersebut, Letkol Faisal menyambut baik pelaksanaan program sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Menurutnya, sensus merupakan kebutuhan bersama karena data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Dengan adanya sensus, kita mendapatkan data yang akurat. Data tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menentukan berbagai kebijakan. Beliau juga turut mengimbau masyarakat agar memberikan dukungan dan kerjasama kepada petugas sensus ekonomi. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kasubag Umum BPS Loksemawe, Sultan Dani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dandim 0103 Aceh Utara atas sambutan serta dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Beliau menjelaskan proses sensus ekonomi di kota Loksemawe saat ini terus berjalan dan telah mencapai sekitar 92% dari target pendataan. BPS menargetkan seluruh proses sensus di wilayah tersebut dapat rampung 100% pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya terkait dengan info harga semen di kota Loksemawe mulai turun. Harga semen di kota Loksemawe mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan akibat terbatasnya pasokan. Salah seorang pedagang toko bangunan di Pasar Impres, kota Loksemawe, mengatakan harga semen saat ini sudah mulai turun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia menyebutkan semen merek Andalas saat ini dijual dengan harga sekitar Rp80.000 per sak. Sementara itu, semen merek Dinamit dijual dengan harga sekitar Rp75.000 per sak. Dan menurut Syawaluddin, penurunan harga tersebut terjadi seiring dengan mulai lancarnya pasokan semen ke sejumlah toko bangunan di kota Loksemawe.
Ia juga memperkirakan harga semen masih berpeluang mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan apabila distribusi dan ketersediaan barang tetap normal. Sebelumnya, harga semen di Kota Lok Sumawe sempat mengalami kenaikan hingga menembus 100 ribu persa. Kondisi tersebut membuat harga bahan bangunan ikut mengalami tekanan. Penurunan harga semen ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha konstruksi yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan bangunan. Pedagang berharap pasokan semen ke Lok Sumawe tetap lancar sehingga harga dapat kembali stabil dan tidak mengalami lonjakan seperti yang terjadi sebelumnya. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRQ Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 ya. Senang sekali Chef kembali nemenin kalian teman Pro 2 di hari Rabu ini pastinya teman Pro 2. Dan menemani aktivitas pagi kamu teman Pro 2 mengawali hari di hari Rabu ini ya. Harus dengan penuh semangat, terus juga penuh dengan apa ya, afirmasi positif lah teman Pro 2 kayak gitu ya. Semoga selalu hal-hal baik itu selalu menyertai kita gitu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 untuk mengawali hari seperti biasanya teman Pro 2 enggak hanya harus diawali dengan semangat aja gitu teman Pro 2, kamu harus punya punya semangat untuk menjalani hari ini. Terus juga jangan lupa sarapan gitu ya. Ya pokoknya di awal pagi itu harus sebagus mungkin, sebaik mungkin moodnya teman Pro 2, supaya nanti kedepannya ya kita teman Pro 2 dalam menjalani hari ini bisa menjadi lebih baik gitu teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2, jangan lupa untuk kamu semua untuk kamu semuanya teman Pro 2 mungkin yang mau berangkat ke kantor, yang mau berangkat sekolah, mau berangkat ke kampus teman Pro 2 ya. Apalagi kamu-kamu yang bakalan sibuk di pagi hari pastinya. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Ya ini penting banget gitu. Kenapa sih kalau kalian lupa sarapan ya? Kadang-kadang kamu bisa jadi enggak fokus, bisa bikin kamu ngantukan juga dan segala macamnya lah teman Pro 2.

duduk di meja kerja, meja sekolah, kampus dan segala macamnya, ya perut kamu tuh keroncongan lagi tahun nomor 2. Secara medis, rasa lapar yang muncul terlalu cepat setelah makan dipicu oleh lonjakan dan penurunan gula darah secara mendadak tahun nomor 2, ya. Ketika kita mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, ya sederhana, tanpa serat dan protein yang cukup, ya pankreas akan menyuntikkan hormon insulin dalam jumlah besar untuk menetralkan gula dalam darah kamu tahun nomor 2. Nah, efek sampingnya, kadar gula darah merosot drastis di bawah batas normal nih tahun nomor 2. Otak menerjemahkan anjloknya gula darah ini sebagai sinyal darurat kelaparan tahun nomor 2. Padahal lambung belum benar-benar kosong dan ya baru aja diisi gitu tahun nomor 2. Nah, ini juga berpengaruh sama nomor 2 ya, kebiasaan sarapan tinggi karbo di Indonesia. Ya, di Indonesia itu menu sarapan didominasi oleh karbohidrat olahan ya. Contohnya bubur ayam tanpa topping ya. Protein tinggi, lontong sayur gitu ya. Ya kadang-kadang kan bubur ayam memang tanpa protein yang tinggi nih tahun nomor 2 ya. Misalnya terus juga lontong sayur, gorengan hangat ya. Nah, jadi ahli nutrisi atau pakar nutrisi dari UI tahun nomor 2 menegaskan bahwa kebiasaan sarapan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi karbohidrat namun minim serat dan protein di tahun nomor 2. Kondisi ini diperparah oleh tren minuman manis-manis yang kekinian tahun nomor 2 ya. So dari dokter Gizi juga menyampaikan bahwa menu sarapan serba manis hanya memberikan energi palsu yang cepat habis dan memicu perilaku overeating di siang hari tahun nomor 2 karena bakalan cepat lapar lagi gitu. So tahun nomor 2 ya, nasi putih itu porsi besar tanpa lauk protein misalnya ya. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi tahun nomor 2 menurut pakar gizi. Nah, jadi karbohidrat murni tanpa pendamping serat atau lemak sehat akan dicerna sangat cepat oleh sistem pencernaan. Nah, akibatnya lambung cepat kosong dan respon hormon ghrelin atau hormon pemicu lapar itu kembali aktif dalam waktu yang singkat tahun nomor 2 gitu. Nah, yang kedua itu roti tawar putih dan selai manis tahun nomor 2. Roti tawar putih terbuat dari tepung terigu olahan yang sudah kehilangan serat aslinya. Ketika diolesi selai manis atau susu kental manis, kombinasi ini menjadi boom boom boom gula gitu tahun nomor 2 ya. Dan ahli gizi lainnya juga menjelaskan ya bahwa sarapan serba manis memicu kurva glukosa melonjak tajam, memicu rasa ngantuk berat sekaligus rasa lapar palsu tak lama setelahnya tahun nomor 2 gitu. Jadi kayaknya udah harus diperhatikan nih tahun nomor 2 ya, harus sarapan dengan yang tinggi protein terus juga ada seratnya tahun nomor 2 gitu ya. Kalau enggak kamu bakal ngantukan nih kalau cuma makan roti sama susu kental manis doang gitu ya. Nah, selanjutnya bubur ayam polos ya atau dominan dengan kerupuk aja gitu. Bubur mengalami proses teksturisasi tahun nomor 2 yang membuat pati di dalamnya sangat mudah diserap tubuh tahun nomor 2. Tanpa porsi suwiran ayam, telur atau kacang yang memadai, bubur ayam ini akan lewat di saluran pencernaan tanpa memberi efek kenyang dan bertahan lama tahun nomor 2 ya. Kerupuk yang menyertainya pun hanyalah minyak dan tepung olahan yang minim nutrisi tahun nomor 2. Selanjutnya ya, ini juga termasuk kebiasaan orang-orang Indonesia kayaknya ya, sereal manis dan susu rasa-rasa nih tahun nomor 2 ya. Sereal olahan pabrik umumnya dikemas dengan tambahan gula yang sangat tinggi meski sering diklaim bernutrisi ya. Sereal jenis ini sangat kekurangan serat larut tahun nomor 2. Ketika dikonsumsi dengan susu manis, tubuh akan mencerna seperti kita memakan permen di pagi hari, meninggalkan rasa lapar hanya beberapa saat setelah mangkuk bersih tahun nomor 2. Nah, selanjutnya juga ada gorengan nih tahun nomor 2 ya, yang paling enak. Dan tepung-tepungan. Gorengan memang gurih dan mengenyangkan di menit-menit awalnya aja nih tahun nomor 2. Namun kandungan lemak jenuh pada tepung ya tidak memberikan sinyal kenyang ya yang stabil kepada otak kamu. Makanan ini hanya membebankan kerja pencernaan tanpa memberikan kepadatan nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas tahun nomor 2. Nah, by the way tahun nomor 2 kalian ya harus mengenali apa yang masuk ke dalam tubuh kamu saat pagi hari gitu tahun nomor 2, apalagi saat sarapan nih tepatnya ya. Sarapan bukan sekedar soal mengisi perut yang kosong agar berbuka.

bunyi, agar bunyinya berhenti gitu nomor 2 ya. So jadi melainkan tentang memberikan bahan bakar yang tepat untuk otak dan tubuh kamu. Nah, dalam menyambut hari gitu ya, dalam menjalani hari. So jadi orang tua dan masyarakat umum harus mulai kritis terhadap komposisi piring sarapan sehari-hari nih tahun pro 2 ya. Mengandalkan karbohidrat olahan dan gula instan hanya akan menjebak Anda dalam siklus lemas dan lapar terus-menerus tahun pro 2. So jadi ubah pola sarapan dengan memprioritaskan protein berkualitas, serat sayuran tahun pro 2 dan lemak sehat demi menjaga energi tetap stabil dan fokus terjaga sepanjang hari tahun pro 2. Siap tahun pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Mau ya teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya by the way tadi kita udah ngomongin soal sarapan teman Pro 2. Dan akhirnya kita balik lagi nih teman Pro 2 ya. Saya balik lagi buat nemenin kamu pastinya di pagi ini teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 kebiasaan pagi-pagi sebelum memulai hari itu ya. Banyak orang-orang mungkin ngopi teman Pro 2 terus juga ngeteh teman Pro 2. Tapi ngobrolin soal minum kopi ini teman Pro 2, amankah minum kopi saat perut kosong teman Pro 2? Nah karena kan kebanyakan dari kita juga mungkin belum sempat sarapan tapi udah nyari kopi gitu teman Pro 2. Ya kopi ini yang paling dicari lah gitu teman Pro 2. Sebenarnya gimana sih, boleh gak sih minum kopi di saat perut kita kosong teman Pro 2? Ya sebenarnya kopi itu kan merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia teman Pro 2 ya, termasuk di Indonesia sendiri dong ya. Bagi banyak orang secangkir kopi itu udah menjadi bagian dari rutinitas harian gitu ya. Jadi gak sedikit yang memilih menikmatinya di pagi hari untuk membantu mengusir rasa kantuk teman Pro 2 ya, meningkatkan fokus sekaligus menambah energi sebelum beraktivitas. So ya, kebiasaan tersebut juga memunculkan pertanyaan, apakah aman mengonsumsi kopi di pagi hari saat perut masih kosong dan belum sarapan lah ya gitu teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin soal amankah minum kopi saat perut kosong tahun Pro 2, menurut ilmuwan gizi sekaligus profesor kedokteran di Universitas of Colorado tahun Pro 2 ya, secara umum anggapan minum kopi sebelum sarapan adalah berbahaya hanyalah mitos tahun Pro 2 ya. Dan sebagian besar orang gak akan mengalami masalah berarti saat minum kopi dalam keadaan perut kosong, kecuali mungkin produksi asam lambung yang sedikit lebih banyak ya. Meski beberapa orang bisa merasa kurang nyaman, bagi populasi umum tidak ada bukti minum kopi dengan perut kosong menyebabkan nyeri pencernaan tahun Pro 2. Ya sebenarnya bagaimana sih kopi mempengaruhi tubuh teman Pro 2? Pada dasarnya kopi dapat mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda nih teman Pro 2. Minuman ini bisa menimbulkan beragam efek pada sistem pencernaan maupun tubuh secara keseluruhan teman Pro 2. Kafein yang terkandung dalam kopi menjadi alasan utama banyak orang menikmatinya di pagi hari. Namun ya, pada sebagian orang kafein justru dapat memicu gangguan pencernaan atau refleks asam teman Pro 2 ya. Kafein sendiri dapat menyebabkan kelonggaran esofagus bagian bawah tahun Pro 2 atau relaksasi sfinkter tahun Pro 2 yang merupakan pintu gerbang antara esofagus dan lambung ya tahun Pro 2. Jadi selain melemahkan penghalang antara lambung dan kerongkongan, kopi juga merangsang produksi asam lambung tahun Pro 2. Kombinasi ini dapat memicu refluks asam, yaitu kondisi ketika si lambung naik kembali ke kerongkongan ya. Biasanya ditandai dengan sensasi seperti ada rasa panas gitu ya di dada tahun Pro 2. Yang penting ya, gejala ini bisa muncul baik saat perut kosong maupun sudah terisi makanan tahun Pro 2. Jadi ya pada intinya bakalan kayak gitu kalau asam lambung kita lagi naik tahun Pro 2, kita minum kopi ya kadang-kadang ngerasa hangat gitu di dada. Nah ada yang merasa hal itu sebagai pemicu, nah sehingga merasa gak nyaman gitu tahun Pro 2. Nah sebenarnya itu gak berbahaya, hanya saja gak enak gitu tahun Pro 2, mengganggu lah. Ya tahun Pro 2, kopi sendiri bersifat asam ya, dengan pH sekitar 5, sementara lambung memiliki pH sekitar 4 ya. Jika diminum saat perut kosong, kopi bisa membuat lambung lebih asam. Nah jadi agak sedikit naik nih asam lambung ya tahun Pro 2 biasanya. Hal ini bisa mengganggu terutama pada orang yang memiliki esofagitis ya, peradangan pada kerongkongan. Namun makan lebih dahulu dapat mengurangi efek asam ini tahun Pro 2. Kopi juga punya efek lain, misalnya meningkatkan buang air kecil atau merangsang gerakan usus tahun Pro 2. Nah bagi sebagian orang hal ini memang menyebabkan stimulasi pada otot polos tahun Pro 2. Nah mereka mungkin merasa menjadi apa ya, setelah minum kopi itu ada terlalu banyak kopi lah dalam perut gitu yang bisa terasa gak nyaman dan pengen buang air kecil sebentar-bentar gitu tahun Pro 2. Di luar sistem pencernaan, sebagian orang juga ngerasa lebih gelisah saat minum kopi tanpa
atau saat perut kosong tahun perut 2. Meskipun kopi dapat menimbulkan sedikit rasa sakit atau gangguan pada saluran pencernaan bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang tertentu ya, secara umum meminum secangkir kopi tidaklah berbahaya tahun perut 2. Sebuah meta-analisis di tahun 2014 tidak menemukan hubungan signifikan antara konsumsi kopi dengan reflux disease tahun perut 2 yang menyebabkan reflux asam jangka panjang atau kronis. Kopi juga enggak menyebabkan lambung atau merusak sistem pencernaan lah gitu pada intinya tahun perut 2. Mungkin bagi 99% orang di luar sana ini hanyalah mitos bahwa minum kopi saat perut kosong ya. Itu enggak buruk bagi kesehatan tahun perut 2, cuman kayaknya lebih baik dijaga-jaga gitu ya. Tahun nomor 2 lebih baik mengonsumsi kopi itu, minum kopi itu sesudah kamu mengisi perut gitu tahun nomor 2. Karena apa? Karena juga tadi ada beberapa yang udah siap sebutin, banyak juga hal-hal yang bikin kita gak jadi gak nyaman gitu tahun nomor 2. Lebih baik kayaknya kita konsumsi kopi itu setelah perut terisi gitu tahun nomor 2 ya. Itu juga membuat kita jadi lebih aman ya, lebih ngerasa baik-baik aja gitu daripada harus ngerasain panas di dada dan segala macamnya gitu ya tahun nomor 2. Terus asam lambung bakalan naik gitu ya. Jadi lebih baik mencegah lah gitu tahun nomor 2. Nah, by the way tahun nomor 2 ada nih cara mengatasi iritasi lambung akibat kopi tahun nomor 2. Jika seseorang mengalami asam lambung naik atau nyeri perut setelah minum kopi ya, makan lebih dulu bisa membantu tahun nomor 2. Namun ada beberapa cara lain untuk mengurangi efek samping dari kopi ini ya. Tambahkan susu atau creamer untuk menetralkan keasaman. Bagi pengidap intoleransi laktosa, penting untuk menggunakan susu nabati nih tahun nomor 2. So juga pilihlah kopi yang memang kopi hitam atau dark roast tahun nomor 2 ya, karena menurut penelitian jenis ini lebih sedikit merangsang produksi asam lambung dibanding kopi light roast tahun nomor 2 ya. Harus dipilih-pilih juga gitu. Kurangi jumlah konsumsi atau beralih ke kopi tanpa kafein tahun nomor 2 bila merasa terlalu gelisah atau mengalami gangguan lain akibat kafein tahun nomor 2. Jika seseorang mengalami kegelisahan, refluks asam atau masalah lain yang dapat disebabkan oleh kafein, maka mereka juga dapat mencoba mengurangi jumlah kopi yang mereka minum atau memilih kopi tanpa kafein tahun nomor 2. Seperti babu, mambo shaping baba pibu, dalam hati menggerutu. So secara umum tahun perut 2 minum kopi saat perut kosong seharusnya tidak menimbulkan masalah. Namun jika setelah melakukan penyesuaian seseorang masih merasakan ketidaknyamanan pada saluran pencernaan, sebaiknya mempertimbangkan untuk menghindari kopi sama sekali gitu tahun perut 2, atau mungkin setelah makan dan segala macamnya lah gitu. Nah, by the way tahun nomor 2, karena kan kopi ini memang sungguh mengefek sekali kepada tubuh ya tahun nomor 2 ya. Apalagi misalnya kamu lagi ngantuk, lagi kurang baik gitu moodnya tahun nomor 2, kayaknya kopi ini bisa memperbaiki mood, terus juga bisa mencegah kamu ngantuk, terus juga buat kamu makin fokus tahun nomor 2 gitu. Jadi kayak memang harus ngopi ya kita. Apalagi kayaknya orang Indonesia atau orang Aceh nih tahun perut 2 ya, karena memang udah menjadi budaya juga mengopi di pagi hari tahun perut 2. Bahkan kalau orang Aceh kayaknya budayanya ngopi terus nih ya tahun perut 2 ya. Nah, jadi kayaknya enggak bisa lepas dari kopi ya. Pada intinya tahun perut 2 kalian harus memanage lah gitu tahun nomor 2 ya. Jangan kopi terus tiap hari misalnya. Terus juga jangan terlalu banyak kopi gitu. Minum kopi ya walaupun boleh dalam keadaan perut yang kosong, tetapi harus disesuaikan juga. Minimal kamu mengisi perut kamu dulu baru minum kopi gitu tahun nomor 2. Jadi jangan sembarangan lah. Seperti yang chef bilang tadi lah, lebih bagus mencegah gitu tahun nomor 2 ya. Walaupun karena kan kita tahu nanti asam lambung bakalan naik tahun nomor 2 ya. Jangan ngerasa aman-aman aja, tubuh kamu juga semakin bertambahnya umur semakin tidak berfungsi normal juga dia gitu sama tahun nomor 2 ya. Makin banyak penyakit yang bakalan menimpa kamu gitu tahun nomor 2, yang datang ke kamu gitu lah pada intinya. Jadi kayak lebih bagus kamu coba menjalani hal yang memang mungkin bisa dibilang
hidup sehat lah gitu tahun nomor 2. Jadi daripada kamu mengabaikannya kayak ah gak apa-apalah minum kopi dalam perut kosong kok gak aman aja gitu ya. Memang dari bagi sebagian orang aman-aman aja, tapi bagi kamu kayaknya yang udah mulai ngerasa gak nyaman, stop dan tinggalin tahun nomor 2, kalian harus makan dulu gitu. So ya teman perdua, kita tinggalkan dulu kopi dan barusan kita dengerin darinya sama Mas Sabil yang udah nemenin kita teman perdua dengan Hacu tahun nomor 2 ya. Ini memang lagu yang cocok banget untuk kamu-kamu semua teman perdua yang super-super sibuk teman perdua ya, yang kayaknya dari pagi ke pagi gitu ya. Dan juga kayaknya apa ya, lagu ini tuh menggambarkan seorang yang memang benar-benar kerja banget gitu ya teman perduanya. Kenapa sih Salma Salsabil buat lagu kayak gini? Salma, kamu kenapa sih Salma? Kayaknya Salma udah mulai ngerasa kayak wah aku kerja-kerja terus nih gitu ya.

Dan so ya, tahun berdua nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap stay tune terus, tetap pantengin terus seri Repro 2 Lux Mawai, karena saya bakal terus nemenin kamu di pagi ini pastinya. Tahun berdua jangan kemana-mana ya, tetap di 95,2 FM dari Repro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

ada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.